suaminya akan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu. Assalamualaikum. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi hari ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang diimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pari, Suro, Singkohor, dan Kota Baru. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko 10 Salam, Aceh Selatan, Pak-Pak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini dilaksanakan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Laiputar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Bersama saya Devi, inilah Berita Ekstra selengkapnya.

Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Solidaritas Masyarakat Aceh Singkil atau Somasi meminta Bupati Aceh Singkil membentuk tim bersama untuk meninjau ulang hak guna usaha atau HGU perusahaan perkebunan yang berkonflik dengan kelompok tani dan masyarakat. Direktur Eksekutif Somasi Hambali Sah Sinaga mengatakan pembentukan tim tersebut diperlukan untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Aceh Nomor 500.8/9625 tertanggal 10 Agustus tentang pemberitahuan peninjauan lapangan yang ditujukan kepada para bupati dan wali kota se-Aceh. Menurut Hambali, surat tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan peninjauan terhadap keberadaan HGU sekaligus mengevaluasi pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim bersama tersebut, kata dia, terdiri dari unsur pemerintah, perusahaan, kelompok tani, dan pihak terkait lainnya untuk memetakan persoalan, mengkaji dokumen, dan hal lain yang diperlukan. Somasi turut merekomendasi sejumlah perusahaan besar untuk ditinjau ulang, diantaranya PT Delima Makmur, PT Sokvindo, PT Nafasindo, PT PLB Astra, PT Dalanta, PT Runding Putra Persada, PT Olaga, Prima, PT GSS, PT NDH, dan PT Lasiama Bersaudara. Ia menilai pemerintah daerah perlu manfaatkan kesempatan yang telah diberikan pemerintah Aceh untuk menertibkan pengelolaan HGU dan memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain peninjauan HGU, Somasi juga meminta Bupati bersikap lebih tegas terhadap perusahaan perkebunan yang belum memenuhi kewajiban pembangunan kebun plasma bagi masyarakat sekitar. Hambali menyebut kewajiban tersebut berkaitan dengan sejumlah regulasi antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. Dia juga merujuk pada Surat Edaran Menteri ATR BPN Nomor 11/8/2020. Perusahaan yang memiliki HGU tetapi tidak membangun kebun plasma berarti melanggar aturan. Somasi berharap pemerintah daerah tidak hanya melakukan peninjauan administratif, tapi juga memastikan penyelesaian persoalan HGU yang selama ini menimbulkan konflik antara perusahaan, kelompok tani, dan masyarakat. Hambali turut menyinggung pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat pelantikan Bupati Aceh Singkil pada 15 Februari silam. Ketika itu, menurutnya Muzakir Manaf menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak berselisih dan membiarkan pengukuran menjadi dasar penyelesaian persoalan. Tak usah ribut dan berkelahi, biarkan meter yang berbicara. Somasi berharap pernyataan tersebut diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan, termasuk peninjauan ulang HGU secara transparan dan melibatkan pemerintah, perusahaan, kelompok tani serta masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, persoalan batas lahan dan pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan di Aceh Singkil diharapkan dapat diselesaikan secara terukur, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya, Somasi juga telah menyurati Bupati Aceh Singkil agar merespon surat Gubernur Aceh terkait pemberitahuan peninjauan lapangan perusahaan besar supaya menurunkan tim penataan kelompok kerja perkebunan pemerintah Aceh.

0: Sementara itu, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi LMND Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil mengkritik respon komunikasi publik pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dinilai belum memandahi dalam menanggapi isu yang menjadi perhatian masyarakat. Ketua LMND Aceh Singkil Surya Padli menilai pemerintah daerah perlu memberi penjelasan terbuka dan transparan saat muncul persoalan yang menjadi sorotan publik. Menurutnya, minimnya respon resmi berpotensi munculkan spekulasi dan informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah daerah tak boleh terkesan diam ketika masyarakat butuh penjelasan. Humas memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat. Dia menilai fungsi komunikasi pemerintah tidak hanya menyampaikan agenda seremoni, tapi juga klarifikasi terhadap persoalan yang butuhkan penjelasan. Ketika masyarakat bertanya, pemerintah harus menjawab. Diamnya komunikasi publik hanya akan perlebar jarak antar pemerintah dan masyarakat. Karena transparansi bukan sekedar slogan, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Sementara itu, menanggapi kritik tersebut, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Sabran menyampaikan terima kasih atas masukan LMND. Sabran menjelaskan nomenklatur bagian humas dan protokol telah berubah menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan atau Prokopim sejak 2019 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019. Secara umum, Prokopim bertugas membantu kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam urusan keprotokolan, komunikasi pimpinan, serta dokumentasi kegiatan pimpinan. Sementara pengelolaan informasi publik, publikasi kegiatan pemerintah, hubungan dengan media massa, dan penyebar luasan informasi merupakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, khususnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP. Tugas tersebut meliputi pengelolaan informasi publik, diseminasi melalui kanal resmi pemerintah, hubungan dengan media massa, pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat, pemantauan opini dan isu publik, komunikasi kebijakan, serta evaluasi efektivitas komunikasi. Terkait rilis kegiatan pemerintah daerah yang selama ini dibuatnya, Sabran menyebut hal itu lebih banyak dilakukan secara pribadi dengan manfaatkan bekal ilmu jurnalistik yang dimilikinya untuk membantu insan pers memperoleh informasi, terutama ketika wartawan tidak dapat hadir langsung di lapangan. Dirinya memastikan kritik LMND akan menjadi bahan evaluasi dan akan dikomunikasi dengan SKPK terkait, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika bidang IKP, agar pelaksanaan tugas masing-masing berjalan lebih baik dan selaras. Secara pribadi maupun sebagai bagian dari Prokopim, pihaknya senantiasa terbuka terhadap diskusi dan komunikasi yang konstruktif dengan semua pihak. Usai jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Pendengar, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dikabarkan akan melantik pelaksana tugas Sekretaris Daerah Aceh Taufik sebagai penjabat Sekda Aceh pada hari ini, Senin 12 Oktober 2024. Sebelumnya, pada 24 Agustus lalu, Taufik menerima tugas sebagai pelaksana tugas Sekda Aceh. Saat itu ia masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh. Informasi yang diterima JNN menyebut prosesi pelantikan Taufik sebagai PJ Sekda Aceh tersebut akan dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Namun hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pemerintah Aceh.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto merotasi sejumlah jabatan di lingkungan Polri, termasuk Wakil Kepala Kepolisian Daerah atau Wakapolda Aceh. Dalam telegram Kapolri, pergantian itu tertuang dalam surat bernomor ST/2251 tertanggal 10 Oktober 2026. Brigjen Polisi Latif Usman ditunjuk menjadi Wakapolda Aceh menggantikan Brigjen Polisi Ari Wahyu Widodo. Dalam keputusan itu, Ari Wahyu yang sebelumnya menjabat Wakapolda Aceh diangkat sebagai Auditor Kepolisian Utama Tingkat 2 Itwasum Polri dengan penugasan pada Korlantas Polri. Sementara itu, Latif Usman yang sebelumnya menjabat Wakapolda Jawa Tengah ditunjuk sebagai Wakapolda Aceh. Mutasi itu juga menyasar mantan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi Zulhir Destrian. Ia diangkat menjadi Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Sebelum penunjukan tersebut, Zulhir menjabat Analis Kebijakan Media Bidang Pidexus Bareskrim Polri dalam rangka mengikuti pendidikan pengembangan tingkat tinggi tahun anggaran 2026. Keputusan mutasi itu diterbitkan atas nama Kapolri oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Polisi Deni Darmapala. Sementara itu, banjir bandang mengepung sejumlah wilayah di Padang, Sumatera Barat sejak kemarin. Hal ini dipicu hujan deras yang menyebabkan luapan sungai dan merendam permukiman serta melumpuhkan akses jalan. Seperti dikutip dari Nila, dua kecamatan terdampak paling parah, yakni Kuranji dan Koto Tangah. Kawasan Gulapau Munggu, Lumin Park, dan Kampung Apa menjadi titik banjir yang butuhkan penanganan intensif. Tim SAR gabungan mengevakuasi lebih dari 50 warga yang terjebak. Air yang menggenangi pemukiman dilaporkan mencapai lebih dari 50 cm dengan arus deras berwarna kecoklatan. Nah, Sabtu malam belum ada keterangan resmi mengenai korban jiwa, sementara genangan di sejumlah lokasi mulai berangsur surut. Kepala Badan Pelaksana BBBD Kota Padang, Hendri Zulfitor, menyebut Kuranji dan Kota Tangah sebagai wilayah yang mengalami dampak terparah. Di Kuranji, banjir melanda kawasan Gulapau Munggu, sementara di Kota Tangah, banjir menerjang Lumin Park dan Kampung Apa. Komandan Tim Lapangan Kantor SAR Padang, Tri Desyu Herman, mengatakan tim gabungan melakukan evakuasi sejak sore hingga malam hari. Genangan air cukup tinggi dan deras, puluhan warga terjebak dan butuh bantuan evakuasi. Petugas menggunakan perahu karet dan bentangan tali untuk menyeberang arus, lebih dari 50 warga berhasil evakuasi. Dengan prioritas diberikan pada anak-anak, perempuan hamil, lansia, dan warga yang sakit. Operasi melibatkan kantor SAR Padang, Polda Sumatera Barat, BBBD, serta unsur terkait lainnya. Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Polisi Solihin turut memimpin personel kepolisian dalam proses penyelamatan. Banjir turut melumpuhkan akses transportasi di sejumlah titik. Ruas jalan bypass di depan Rumah Sakit Siti Rahma tak dapat dilalui hingga ketinggian air meningkat. Sejumlah warga dilaporkan menyelamatkan diri ke loteng rumah sembari meminta pertolongan tim SAR.

0: Usai jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman pada minggu berjanji akan memberikan respon tegas terhadap serangan di bandar utama ibu kota Riyadh, yang menurut pihak berwenang telah menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Juru bicara koalisi Turki Al-Maliki menyalahkan kelompok Houthi di Yaman atas serangan pada Sabtu malam di Bandara Internasional King Khalid. Ia menyatakan serangan itu menarget salah satu terminal penumpang dan menewaskan, serta melukai penumpang maupun pekerja bandara. Al-Maliki menyatakan serangan itu merupakan kejahatan perang berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum kebiasaan internasional. Ia menyatakan komando gabungan pasukan koalisi akan memberi respon tegas sesuai dengan hukum humaniter internasional. Adapun otoritas penerbangan sipil Arab Saudi pada minggu menyatakan bahwa korban tewas mencakup 4 warga negara Arab Saudi dan 2 warga negara Bangladesh, serta masing-masing 1 warga negara Amerika, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Otoritas menyebut bahwa 309 orang mengalami luka, termasuk sejumlah korban ke dalam kondisi kritis dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Serangan itu juga menyebabkan kerusakan material yang masih dalam proses penilaian. Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman pada minggu berjanji akan memberikan respon tegas terhadap serangan di bandar utama ibu kota Riyadh, yang menurut pihak berwenang telah menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Juru bicara koalisi Turki Al-Maliki menyalahkan kelompok Houthi di Yaman atas serangan pada Sabtu malam di Bandara Internasional King Khalid. Ia menyatakan serangan itu menarget salah satu terminal penumpang dan menewaskan, serta melukai penumpang maupun pekerja bandara. Al-Maliki menyatakan serangan itu merupakan kejahatan perang berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum kebiasaan internasional. Ia menyatakan komando gabungan pasukan koalisi akan memberi respon tegas sesuai dengan hukum humaniter internasional. Adapun otoritas penerbangan sipil Arab Saudi pada minggu menyatakan bahwa korban tewas mencakup 4 warga negara Arab Saudi dan 2 warga negara Bangladesh, serta masing-masing 1 warga negara Amerika, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Otoritas menyebut bahwa 309 orang mengalami luka, termasuk sejumlah korban ke dalam kondisi kritis dan sedang menjalani

4 warga negara Arab Saudi dan 2 warga negara Bangladesh, serta masing-masing 1 warga negara Amerika, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Otoritas menyebut bahwa 309 orang mengalami luka, termasuk sejumlah korban ke dalam kondisi kritis dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Serangan itu juga menyebabkan kerusakan material yang masih dalam proses penilaian oleh pihak berwenang. Operasional bandara sempat dihentikan sementara pada Sabtu ketika petugas menilai kerusakan dan verifikasi keamanan fasilitas bandara. Serangan itu terjadi setelah serangkaian serangan rudal dan pesawat nirawak yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap bandara dan fasilitas lainnya di Arab Saudi. Kita beralih ke informasi olahraga dari ajang MotoGP Mandalika. Race Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika berjalan 27 lap. Marco Bezzecchi menjadi juara dan Marc Marquez harus puas finish ke-6. Balapan MotoGP Mandalika berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok pada Minggu siang. Selepas start, Raul Fernandez mampu mempertahankan posisi terdepannya dan Marc Marquez masuk posisi 3. Fermin Aldeguer mengalami crash di lap kedua pada tikungan ke-16. Jorge Martin kemudian menyodok posisi ketiga di putaran ketiga untuk menyusul Marquez. Giliran Jack Miller yang mengalami crash. Francesco Bagnaia kemudian ikut crash di putaran ke-7 pada tikungan ke-17. Marc Marquez melorot ke posisi ke-5. Alex Marquez ada di urutan ke-7 yang menandakan KKD itu cuma dipisahkan oleh Fabian Di Giantonino. Raul Fernandez masih nyaman di depan selama balapan berjalan 15 putaran, sementara Marco Bezzecchi masih terus sibuk mengekorinya di urutan ke-2. Aksi saling salib terjadi di putaran ke-25. Ogura menangi duel dengan Acosta untuk meraih posisi ke-4. Sementara Marco Bezzecchi berhasil menjadi juara di MotoGP Mandalika, Raul Fernandez meraih posisi ke-2 dengan disusul Jorge Martin di urutan ke-3. Marquez harus puas di posisi finish di posisi ke-6, dia di belakang Ogura dan Acosta.

0: Informasi dari menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan alias karhutla di Kalimantan yang semakin parah, ya. Bahkan ya sudah berbulan-bulan begitu ya. Ternyata ini tidak tertangani, ya. Bukan tidak tertangani, tapi mungkin kurang maksimal. Karena buktinya sampai sekarang begitu ya, belum juga mereda. Kalau kita cari informasinya di berita nasional mah kurang, ya. Kita ke langsung aja ke berita-berita lokal di Kalimantan, ya. Di mana warganya mendemo DPRD-nya, mendemo gubernurnya, ya, untuk bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Tahu apa komentar gubernur Kalimantan mana kemarin tuh? Saya lihat di Instagram itu kan, sampai bilang, wah, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi gitu kan. Ditanya mengenai komentarnya mengenai karhutla yang terjadi di wilayahnya. Sampai-sampai gubernur Kalimantan Tengah, ya, Agustiar Sabran, dan yang lebih ininya lagi gitu kan, dia bilang kalau karhutla ini takdir, ya, takdir. Aduh, ampun deh. Pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengenai kebakaran hutan dan lahan menuai sorotan publik. Saya kutip dari delikjabar.com, Agustiar menilai bencana tahunan itu sebagai bagian dari takdir. Meski ia juga mengakui mayoritas kejadian kebakaran hutan dan lahan dipicu oleh aktivitas manusia. Dalam penjelasannya, Agustiar menekankan pentingnya persatuan dan gotong royong seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi karhutla. Namun penutup pernyataannya justru memicu kontroversi. Kenapa dia menyelipkan plesetan dengan jargon bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi? Sikap dan penggunaan kalimat humor itu memancing beragam reaksi dari warganet. Sebagian pihak menilai selingan guruan itu kurang bijak, dituturkan oleh seorang pejabat publik di tengah situasi darurat lingkungan yang merugikan masyarakat luas. Bahkan kebakaran sudah tidak lagi menyasar hutan dan lahan, tapi sudah sampai ke rumah warga. Bayangin. Udah di belakang rumah warga. Udah saking kompleksnya gitu ya. Dua warga di lokasi terpisah di Sumatera dan Kalimantan yang terdapat banyak titik api diduga meninggal akibat asap karhutla. Saya kutip dari BBC News Indonesia. Di sisi lain, ya, ketika pejabat negeri ini seolah biasa saja, tapi seorang aktor Leonardo DiCaprio di unggahan terbarunya di Instagram menyoroti karhutla Indonesia, ya. Lebih dari 5 juta orang telah terdampak asap karhutla. Kira-kira begitu ya, kata Leonardo di akun Instagram. Nah, sejauh ini belum ada laporan resmi jumlah warga yang meninggal akibat asap karhutla. Namun, indeks kualitas udara sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan dilaporkan pada fase yang membahayakan, yang terdampak pada kesehatan warga secara serius. Bahkan beberapa hari terakhir, indeks kualitas udara di sejumlah titik terdampak karhutla di Sumatera dan Kalimantan masuk level tertinggi, sangat berbahaya bagi kesehatan. Kondisinya tuh mata tuh pedih, ya, kayak disiram pasir, hidung, tenggorokan, terus berlendir atau keringatan. Nah, kondisi yang hampir dialami seluruh warga terdampak. Bagi kelompok rentan seperti yang punya penyakit bawaan, situasi ini sangat berbahaya. Kasus-kasus warga kehilangan nyawa diduga akibat kabut asap terus bermunculan. Sebuah riset menunjukkan paparan partikel berbahaya dari asap yang intens berkaitan dengan 33.100 kematian prematur orang dewasa dan 2.900 bayi. Bendera kuning terpancang di sekitar Jalan Mataram di Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Simbol ini menjadi penanda kepergian pengemudi ojek online Hardiansah setelah mengeluh sesak nafas dan asmanya kambuh saat bangun pagi. Istrinya Rika Yunitasari menceritakan ulang hari kelam keluarganya itu. Jadi sekitar pukul 7, suaminya itu baru saja membuka mata, tapi Rika melihat ketidakwajaran dari suara nafas suaminya yang punya riwayat penyakit asma. Nafasnya tuh tidak lebih lebih tidak beraturan begitu. Ia kemudian panik ya dan segera mengajak mertuanya dan anaknya untuk membawanya ke rumah sakit. Jaraknya tuh sekitar 30-an menit lah. Sampai-sampai ya itulah. Setelah dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya suaminya menghembuskan nafas terakhir. Jadi si Rika bilang selama musim asap karhutla, suaminya tuh sering mengeluh. Tiap pulang batuknya jadi lebih sering gitu ya. Apalagi ya namanya ojek online gitu kan. Pas bersentuhan dengan ya di jalanan begitu ya. Dan berita kematiannya viral di media sosial. Sebagian warganet meyakini kematian pengemudi ojol itu berkaitan langsung dengan asap karhutla. Sementara Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan penyebab kematian Hardiansah tidak bisa disimpulkan semata karena asap. Harus melalui prosedur medis seperti otopsi, kata dia. Ya mengelak nih para pejabatnya. Sementara di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, ada seorang guru sekolah SD yang meninggal dunia setelah mengalami sesak nafas, diduga kabut asap yang menyelimuti kota pada akhir September ini. Bahkan ya, sudah masuk Oktober. Dia punya riwayat asma yang menurut keluarganya semakin sering kambuh selama periode karhutla. Jadi kalau lihat tampilan video begitu ya, bahkan sampai ini ya, apa namanya tuh, orang hutan ya, perlu penyelamatan. Bertahan 2 hari di atas pohon yang bawahnya tuh api semua gitu kan. Ada juga ular-ular pun terdampak juga gitu kan. Ada ular udah gosong itu kan, masih bertahan hidup lah, nyari sumber air gitu. Ampun dah. Karena memang ya kalau di Kalimantan atau sebagian dari Sumatera tadi juga, ya memang di bawahnya itu ya lahan-lahan gambut yang memang sulit ya. Apalagi kalau udah terbakar, lah, merembet terus kemana-mana. Bahkan di Malaysia ya, itu ada 3 kakak beradik ya yang tewas kecelakaan saat sekolah libur akibat kabut asap. Ini gak cuman warga negara Indonesia aja, warga Malaysia, warga Singapura malah kemarin waktu ada balapan Formula 1 F1 ya di tengah kabut asap. Tragedi memilukan menimpa sebuah keluarga di Pontian, Johor, Malaysia. 3 orang kakak beradik meninggal dunia pada hari Kamis 8 Oktober setelah sepeda motor yang mereka tumpangi bertabrakan dengan sebuah truk. Peristiwa naas itu terjadi ketika sang kakak yang berusia 18 tahun sedang membonceng 2 adiknya yang berusia 11 dan 8 tahun menuju sekolah. Diketahui siswa di seluruh sekolah di wilayah Johor sebenarnya tengah diliburkan pada 8 dan 9 Oktober akibat kabut asap yang persisten serta kualitas udara yang memburuk di negara itu. Kepolisian daerah Pontian, Hensrat Hussein Mion Hussein mengonfirmasi kejadian itu dalam sebuah pernyataan resmi yang diberitakan Asia One. Sepeda motor yang kendarai para korban diduga bertabrakan dengan truk yang melaju dari arah berlawanan. Kedua adik yang duduk di belakang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara sang kakak laki-laki meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Foto-foto dari lokasi kejadian perlihatkan kondisi bagian bemper depan truk yang mengalami kerusakan akibat benturan itu. Ketiga korban diidentifikasi bernama Nur Daniel Alman, 18 tahun, Nur Daniel Fikri Nur Lizan, 11 tahun, dan Putri Naufal Raisya, 8 tahun. Ibu dari ketiga korban, Julaiha Munaji, menceritakan situasi sebelum kecelakaan terjadi. Menurutnya, kedua anaknya yang masih kecil tetap bersikeras untuk pergi ke sekolah, meski sekolah sedang diliburkan. Julaiha menambahkan bahwa ketiga anaknya mengalami kecelakaan saat jarak mereka hanya tersisa sekitar 2 meter dari rumah. Sementara pengemudi truk berusia 69 tahun dilaporkan mengalami luka di bagian tangan serta kaki dan telah mendapat perawatan medis. Hingga saat ini pihak kepolisian setempat masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan itu. Bayangin tuh. Belum lagi penerbangan juga terdampak. Nah, penumpang juga berhak dong dapat dia kompensasi atau subsidi gitu kan. Yang luar biasa nih. Kita beralih ke informasi lainnya, tapi setelah jeda komersial break yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mungkin informasi banjir bandang yang terjadi.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Saya mau ke informasi banjir bandang yang terjadi di Padang. Bencana banjir bandang kembali melanda sejumlah tempat di Padang, Sumatera Barat pada Sabtu akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut. Salah satu wilayah yang terdampak paling parah yakni kawasan perumahan mewah di Lumin Park dan di Lubuk Minturun. Nah, wilayah yang pernah dihantam bencana serupa di akhir November 2025 silam kembali terendam. Kepala Badan Pelaksana BBBD Kota Padang, Henry Julpiton, menyebut lokasi terparah dilanda banjir bandang kali ini yakni dua kecamatan, yakni Kecamatan Kuranji dan Koto Tanga. Di Kecamatan Kuranji, daerah terparah adalah kawasan Guolapau Munggu. Sementara di Kecamatan Koto Tanga, lokasi terparah di Lumin Park dan Kampung Apa. Belasan orang dilaporkan terjebak dan harus dievakuasi imbas banjir bandang itu. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait jumlah korban. Henry mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak di lokasi banjir. Kondisi air masih cukup tinggi di beberapa titik hingga Minggu dan mengganggu arus transportasi. Dan pagi ini sejumlah pemukiman warga terdampak dengan genangan air yang merendam rumah hingga kerusakan sejumlah infrastruktur. Bahkan BBBD mencatat sebanyak 498 jiwa di dua kecamatan terdampak paling parah akibat banjir itu. Bencana ini juga menyebabkan 120 unit rumah terendam, 4 rumah mengalami rusak sedang dan 1 rumah mengalami rusak berat. Selain merendam pemukiman, banjir bandang turut mengakibatkan kerusakan pada bendungan di wilayah terdampak. Kerusakan infrastruktur tersebut menjadi salah satu dampak yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanganan pasca bencana, terutama untuk memastikan kondisi lingkungan kembali aman bagi masyarakat. Akses jalan di sejumlah titik juga dilaporkan terputus akibat terjangan banjir bandang. Kondisi ini berpotensi menghambat mobilitas warga serta aktivitas penanganan bencana. Pemeriksaan terhadap jalur yang terdampak diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan dan menentukan langkah penanganan selanjutnya. Ya, semoga saja jadupnya di sana ada cair. Jadi kalau ini gak kena banjir bandang lagi, masuk lagi, jadup lagi gitu kan. Ada juga yang jadupnya kayak kita di Aceh Singkil, ya. Belum juga cair, ya. Semoga tidak banjir lagi. Khawatirnya nanti banjir lagi gitu kan. Nah, tumpang tindih nanti jadupnya ya. Baik, tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga,

lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

1.8 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Sumber 3 Lebutar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Money semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Senin, edisi di mana kita harus kembali membakar semangat setelah weekend kemarin, dan tentunya ini di tanggal 12 Oktober 2026. Kita kembali mengudara lagi, tentunya masih bersama Vina di program di Kodak Siga yang dangdut ekstra. Masih dengan genre khusus lagu dangdut Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur ekstra mania selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti. Oke, dimulai serman semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam. Seperti biasa kita masih tunggu di 08 1168 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp Radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
4: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Oke, seru nih semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodak Si Goyang Dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 11 lewat 20 menit melintas ya. Oke, ekstra mania hari ini cuacanya sedikit meragukan ya, bikin kita dilema gitu. Agak mendung-mendung gimana gitu ya untuk di seputaran Mariam Sipoli Gunung Meriah ekstra mania. Oke, ini kita mau bacain dulu yang udah request melalui WhatsApp radio ya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Vina. Waalaikumsalam. Masih dari Bunda Ati ini ya. Cuaca di seputaran Blok 7 saat ini kurang mendukung, lagi mendung katanya. Iya, sama di sini juga nih, Mbak. Oke, mau request lagu Buih Jadi Permadani. Boleh. Salam sehat buat keluarga aja. Terima kasih Vina. Oke, terima kasih kembali buatnya Mbak Ati. Ya, ditunggu lagunya segera meluncur ya. Buat ekstra menit semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam. Tentunya kita masih tunggu di 08 1648 1048 ya. Dan juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama. Oke, ini seperti sudah dia mau bergabung bersama kita melalui telepon. Kita sapa dulu, ada siapa di sana? Halo, Digodak.
1: Ya, halo, Digodak Dangdut. Assalamualaikum, Tina.
0: Oke, waalaikumsalam, Bang Randy. Selamat pagi menjelang siang.
1: Iya, pagi juga, Bang, siang juga.
0: Oke, apa kabar? Gimana kabarnya ini, Tim? Kabarnya baik nih, Bang Randy sendiri gimana kabarnya?
1: Ya, sama lah seperti Tina juga, sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Ini lagi ngapain ini, Bang Randy?
1: Ini lagi serat ini.
0: Oh, lagi istirahat, lagi kerja tapi lagi istirahat gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, mau request lagu apa nih Bang Ren?
1: Lagunya Madu atau Bang Madu?
0: Madu boleh, salam-salamnya.
1: Iya, dari pokoknya dari itu aja Tina.
0: Cewek, oke boleh, salam-salamnya Bang Ren.
1: Pokoknya Bang Ren sering ada lagu apa, lagu beres rumah gitu.
0: Oh, lagi beres-beres rumah, iya. Oke.
1: Makasih banget hatinya.
0: Oke, waalaikumsalam. Oke, ekstramania ada Bang Randy di seputar label Noi ya. Minta lagu Madu versi cewek. Ini ada dua sih Madu ya. Yang pertama tuh ada versinya Amris Arifin dan Erni AB. Ini duet nih, cewek cowok. Nah, yang kedua nih penyanyinya ada Rere Amora. Itu mungkin kali ya cewek ya. Namanya aja Rere Amora, kan enggak mungkin cowok namanya Rere Amora. Ntar kita puterin deh versinya Rere Amora ya. Kayaknya belum pernah kita puterin ya, karena biasanya puterin yang duet tuh darinya Amris Arifin dan juga Erni AB. Oke, ekstramania semuanya. Yuk, buat yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, Vina masih tunggu dan tentunya masih ada waktu nih ya. Kita langsung break aja, ntar Vina bakal balik lagi terima request lagu dan salam-salam dari ekstramania semuanya.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Ajaik sore semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 58 menit melintas. Gak terasa ada 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstramannya semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama tentunya masih bersama Vina. Akhirnya kalau gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas Siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vina pada edisi Senin 12 Oktober 2026.

Bupati Aceh Singkil mengajak warga gotong royong perbaiki jembatan putus di Kuta Simpoling. Bupati Aceh Singkil, Bapak Safriyadi Oyon, meminta kepala kampung bersama masyarakat segera memperbaiki jembatan putus di Kuta Simpoling. Perbaikan dilakukan melalui gotong royong dengan memanfaatkan sisa material yang masih layak untuk digunakan. Selain gotong royong, Safriyadi Oyon juga meminta segera menghitung kebutuhan perbaikan secara cermat dan terkoordinasi dengan tenaga tukang pembangunan jembatan. Setelah kekurangan bahan diketahui, Safriyadi Oyon perintahkan PLT Kepala Dinas VJ Aceh Singkil Ali Karya membantunya, sehingga jembatan penghubungan permukiman penduduk Kuta Simpoling dengan dapat kembali berfungsi. Menurutnya keberadaan jembatan tersebut sangat penting bagi masyarakat, baik untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun sebagai akses utama menuju masjid. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan juga masyarakat perlu bersinergi agar perbaikan dapat segera dituntaskan. Bupati Aceh Singkil optimis melalui semangat gotong royong dan dukungan pemerintah daerah, perbaikan jembatan Kuta Simpoling dapat segera direalisasikan, sehingga akses masyarakat kembali lancar, aman, dan nyaman. Sebelumnya, anak-anak kampung Kuta Simpoling, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, berangkat sekolah menaiki perahu seberang sungai pada Rabu 7 Oktober 2026. Kondisi itu terjadi akibat jembatan kayu penghubung antara dusun di kampung tersebut putus, terdorong eceng gondok sekitar 4 hari lalu. Perahu yang digunakan menyeberang disediakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Singkil. Perahu fiber itu dikabarkan ke seutas tali yang membenteng di atas sungai. Selanjutnya tarik anak-anak sekolah agar perahu bisa menyeberangi sungai.

Kita beralih ke informasi lainnya. Mengobati kerinduan, Wali Kota Sepuluh Salam menjadi penceramah Maulid Nabi di Kabupaten Aceh Singkil. Wali Kota Sepuluh Salam Haji Rashid Bancin atau HRB dijadwalkan menjadi penceramah pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Kabupaten Aceh Singkil pada Senin 12 Oktober 2026 malam. Ceramah tersebut akan berlangsung di Masjid Al-Huda, Desa Sukamakmur, Kecamatan Singkil, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat dikonfirmasi, HRB memastikan dirinya akan hadir untuk mengisi ceramah tersebut. Sementara itu, Andang, salah seorang panitia maulid, mengatakan kehadiran HRB sebagai penceramah merupakan permintaan masyarakat yang ingin kembali mendengarkan tausiah darinya. Kabar rencana kedatangan HRB disambut antusias oleh masyarakat Aceh Singkil, bahkan berulang kali menerima pertanyaan dari kalangan santri dan masyarakat umum untuk memastikan kehadiran jadwal serta lokasi ceramah tersebut. Kerinduan masyarakat terhadap HRB tidak terlepas dari latar belakangnya sebagai putra daerah Aceh Singkil yang kini memimpin Kota Sepuluh Salam. Selain dikenal sebagai sosok yang memiliki latar belakang pendidikan agama, HRB juga mendapat perhatian karena kiprahnya dalam lobi berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat untuk Kota Sepuluh Salam. Sejumlah program tersebut diantaranya pembangunan sekolah rakyat dan juga sekolah nasional terintegrasi. Karena itu, selain mendengarkan ceramah agama, sebagian masyarakat berharap HRB juga bisa dapat berbagi pengalaman dan kiat dalam memperjuangkan program pembangunan melalui komunikasi dan juga lobi dengan pemerintah pusat. Mereka berharap pengalaman tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Di kalangan santri, HRB juga dikenal sebagai seorang ustadz. Jabatan wali kota yang diembannya saat ini dipandang sebagai amanah tambahan dari luar aktivitas dan kiprahnya di bidang keagamaan.

Kita beralih ke informasi lainnya. Jalan di belakang terminal Sianjoanjo Aceh Singkil dipenuhi sampah. Sampah memenuhi badan jalan di belakang terminal Sianjoanjo Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Tumpukan sampah rumah tangga dan pasar tersebut menimbulkan bau menyengat, sehingga mengganggu pengguna jalan, bahkan aromanya tercium hingga ke permukiman warga. Selain itu, dalam kondisi hujan menjadi licin akibat air sampah yang mengendang minyak mengalir ke badan jalan. Bukan itu saja, tumpukan sampah memakan badan jalan. Nahasnya pada malam hari mati lampu jalan di lokasi padam hingga menyisakan tiangnya saja. Dampaknya jalan sempit, licin dan bau hingga pengendara sepeda motor atap jatuh. Menurut informasi, walau bau sampah, kondisi lampu gelap di sinyalir acap dimanfaatkan pasangan muda-mudi berpacaran. Terkait hal itu, warga berharap sampah segera dibersihkan serta lampu jalan kembali dihidupkan. Selain dibersihkan, pemerintah juga diminta mengingatkan para oknum agar tidak membuang sampah di lokasi tersebut. Mengingat sebelumnya sampah baru dibersihkan setelah mendapat sorotan warga. Setelahnya sampah kembali dibuang di lokasi. Dan warga berharap hal ini tidak akan terjadi kembali.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Provinsi Aceh. Indeks inklusi keuangan syariah di Aceh mencapai 72,76%. Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan Provinsi Aceh mencatatkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 65,18% dari indeks inklusi keuangan syariah mencapai 72,76%. Kepala Direktorat Literasi dan juga Inklusi Keuangan Syariah OJK Andi Muhammad Yusuf di Banda Aceh pada Minggu mengatakan capaian tersebut menempatkan Provinsi Aceh pada peringkat pertama dalam kedua inklator tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Andi Muhammad Yusuf di sela-sela Syariah Financial Fair yang mengusung tema akses keuangan merata, ekonomi berdaya, masyarakat sejahtera di depan Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Kegiatan tersebut diikuti 24 pelaku usaha jasa keuangan syariah serta pemeran usaha mikro, kecil, menengah yang menjajarkan beragam kuliner dan juga produk lainnya. Menurut Andi Muhammad Yusuf, capaian indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di Provinsi Aceh tersebut melampaui indeks nasional, masing-masing 43,7% dari 13,24%. Menurutnya, keberhasilan literasi dan juga inklusi keuangan tidak hanya diukur dari luasnya akses, tetapi juga dari ketetapan pemanfaatan dan manfaat nyata yang masyarakat rasakan. Oleh karena itu, OJK terus mendorong industri jasa keuangan untuk menghadirkan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh.

Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang taruna yang sebelumnya viral, Poltekkes Malahayati Aceh, meninggal karena DBD bukan kekerasan. Satreskrim Polresta Banda Aceh tidak menemukan adanya tanda kekerasan atau pidana lainnya dari kasus meninggalnya calon taruna Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh, melainkan karena sakit demam berdarah. Sebelumnya, mahasiswa Poltekkes Malahayati Aceh bernama Muhammad Rasya Fadila, berusia 18 tahun, meninggal dunia dengan kondisi tubuh memar dan banyaknya ruam kemerahan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh pada Minggu 27 September lalu. Perkara ini menimbulkan kecurigaan dari keluarga taruna, bahkan korban mendapatkan kekerasan karena kondisi tubuhnya banyak lebam. Sehingga kasus tersebut dilaporkan dan ditangani oleh Polresta Banda Aceh. Kompol Diza mengatakan berdasarkan hasil penyidikan serta pemeriksaan saksi-saksi, termasuk ahli medis, tenaga penyidik dan juga keluarga korban, bahkan memeriksa dokumen rekam medis korban sebelum masuk menjadi taruna Poltekkes Malahayati. Bahkan beliau mengatakan berdasarkan penjelasan dari dokter spesialis penyakit dalam maupun patologi klinik, korban sangat rendah dan didiagnosa karena wabah penyakit demam berdarah. Diagnosis tersebut didukung oleh gejala demam yang naik turun, berkurangnya asupan makanan dan cairan, sehingga munculnya ruam kebiruan di sejumlah bagian tubuh. Selain itu, berdasarkan laporan medis juga ditemukan genggaman fungsi ginjal dengan kadar rutin 68 mdDL dan juga kroatum 3,1. Mengutip dari keterangan dokter, Kompol Diza mengatakan kondisi korban memburuk dengan cepat hingga mengalami gangguan pernafasan serta melakukan tindakan resusitasi. Kemudian beliau juga mengatakan dari hasil observasi visum, tidak ada ditemukan kekerasan atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh Muhammad Rasya Fadila. Pemeriksaan luar menemukan bercak dan bintik kehitaman serta kehitaman kemerahan pada jumlah tubuh, diantaranya wajah, leher, dada, dan perut, hingga pinggang, kantung kulit, dan juga belahan bokong karena kiri. Diza mengatakan dari hasil pemeriksaan radiologi melalui headset, juga tidak ditemukan menunjukkan adanya infraktik pendarahan ataupun peningkatan tekanan infrastruktur pada otak, namun ditemukan peradangan pada rongga sirus etmoid dan juga maksia di kedua sisi. Meski tidak menemukan tanda kekerasan, beliau mengatakan dokter forensik menjelaskan bahwa penyebab mati kematian korban tidak dapat ditemukan secara medis, hanya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan sampai jumpa.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti keimanan seorang muslim adalah dengan sedekah. Ini ditunjukkan dalam hadis dari sahabat Al-Harith bin Hasim Al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru satrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, wassalatu nurun wassadaqatu burhanun." Bersuci adalah separuh dari keimanan. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi. Salat adalah cahaya dan sedekah merupakan bukti. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa sedekah disebut sebagai bukti dari keimanan? Hal ini karena, pendengar, harta adalah perkara yang dicintai oleh jiwa kita. Berat bagi diri kita untuk melepaskannya. Sehingga ketika seseorang merelakan hartanya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bukti yang menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita katakan, semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin banyak pula dia bersedekah. Pendengar yang berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi keimanannya. Beliau tidak pernah tanggung-tanggung dalam bersedekah. Pernah suatu ketika beliau menyedekahkan kambing beliau. Apakah beliau bersedekah satu ekor atau dua ekor domba saja? Tidak, pendengar. Beliau bersedekah dengan satu lembah kambing. Subhanallah. Berkaitan dengan hal ini, pendengar, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkisah yang tercantum dalam kitab Sahih Muslim bahwa suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun memberikannya kambing yang berjumlah satu lembah. Orang tersebut kemudian pergi kepada kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian dan dia tidaklah khawatir akan jatuh miskin. Orang itu masuk Islam karena menginginkan dunia. Namun begitu dia masuk Islam, Islam itu lebih dicintai dari dunia dan seisinya." Selain itu, pendengar, di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah bahwa pada suatu ketika ada seorang lelaki berjalan di suatu tanah lapang. Kemudian ia mendengar suara dari dalam awan, "Siramlah kebun si fulan itu." Kemudian menyingkirlah awan itu menuju ke tempat yang ditunjukkan, lalu menghabiskan airnya di atas tanah lapang tersebut. Tiba-tiba aliran air dari sekian banyak aliran air hujan tersebut mengalir ke suatu tempat. Kemudian orang tadi mengikuti aliran air tersebut. Sekonyong-konyong tampaklah olehnya seorang lelaki yang berdiri di kebunnya mengalirkan air itu dengan alat keruknya. Lantas orang itu bertanya kepada pemilik kebun, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Ia menyebutkan namanya, dan namanya tersebut cocok dengan nama yang didengar olehnya di awan tadi. Pemilik kebun bertanya, "Mengapa Anda menanyakan namaku?" "Akan jatuh miskin. Orang itu masuk Islam karena menginginkan dunia. Namun begitu dia masuk Islam, Islam itu lebih dicintai dari dunia dan seisinya. Selain itu pendengar, di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkisah bahwa pada suatu ketika ada seorang lelaki berjalan di suatu tanah lapang. Kemudian ia mendengar suara dari dalam awan. Siramlah kebun si fulan itu. Kemudian menyingkirlah awan itu menuju ke tempat yang ditunjukkan. Lalu menghabiskan airnya di atas tanah lapang tersebut. Tiba-tiba aliran air dari sekian banyak aliran air hujan tersebut mengalir ke suatu tempat. Kemudian orang tadi mengikuti aliran air tersebut. Sekonyong-konyong tampaklah olehnya seorang lelaki yang berdiri di kebunnya mengalirkan air itu dengan alat keruknya. Lantas orang itu bertanya kepada pemilik kebun, "Wahai hamba Allah, siapa

0: Konyong-konyong tampaklah olehnya seorang lelaki yang berdiri di kebunnya mengalirkan air itu dengan alat keruknya. Lantas orang itu bertanya kepada pemilik kebun, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Ia menyebutkan namanya, dan namanya tersebut cocok dengan nama yang didengar olehnya di awan tadi. Pemilik kebun bertanya, "Mengapa Anda menanyakan namaku?" Orang itu menjawab, "Sesungguhnya aku tadi mendengar satu suara dari awan yang menurunkan air yang ada di kebunmu ini." Suara itu berkata, "Siramlah kebun si Fulan itu. Nama itu sesuai benar dengan nama Anda. Sebenarnya, apakah yang Anda lakukan?" Sang pemilik kebun pun menjawab, "Karena aku senantiasa memperhatikan hasil kebun ini. Kemudian aku bersedekah dengan sepertiganya. Sepertiganya aku makan, dan sepertiganya yang lain aku kembalikan untuk bibitnya." Begitulah pendengar, betapa sedekah telah menjadi sebab petani tersebut diberikan kebaikan berupa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena ia telah menyedekahkan sepertiga hasil panennya. Masya Allah. Itulah pendengar pemaparan kita kali ini. Semoga dengan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa giat dalam bersedekah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
2: Fire! Fire! Fire!
3: Yeay, menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
1: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
5: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
6: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
5: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.

0: kebersihan dan keasrian lingkungan dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
2: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat niat, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan bareng Haris di program Extra Relax Time. Di edisi Senin tanggal 12 Oktober 2026 dengan keadaan cuaca masih cerah untuk siang ini di seputaran lapangan Marim Sepoli Gunung Muria. Gimana cuaca di tempat ekstramania semuanya dan gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar. Amin robbal alamin.

0: Hai Zeronia semuanya, kembali kita sapa dulu ya, ada yang bergabung lewat telepon. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore ekstra.
1: Waalaikumsalam Bang Haji.
0: Bang Putra, gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah. Sehat, juga agak demam.
0: Alhamdulillah. Gimana keadaan cuaca di seputaran sebelum salam?
1: Wah, kalau cuaca di sekitaran sebelum salam tempat Bang Putra ini udah suara kedak-kedak.
0: Oh iya, udah turun hujan tapi belum?
1: Belum hujan,
0: masih geluduk-geluduk ya?
1: Petirnya agak kedak-kedak.
0: Oke, masih seputaran geluduk-geluduk petir juga ya?
1: Iya.
0: Oke, sehat tapi ya, Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, siang ini pengen rekas lagu apa nih Bang Putra?
1: Darinya The Passport, Bang Ari.
0: Siapa? The Passport?
1: Iya. Yeah.
0: The Passport. Judulnya apa itu?
1: Judulnya Buku Harian.
0: Buku Harian, bentar. Kita searching dulu ada atau tidaknya ya. Oke, Buku Harian, The Passport. Baik.
1: Iya, Buku Harian untuk Bang Maida.
0: Salam-salamnya.
1: Salamnya banyak Bang Haji Arif. Semoga selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Kak Maida penasih kecilnya. Buatnya si pengantin baru.
0: Oke.
1: Buatnya Pak Tepus, Pak Nova Manik.
0: Oke.
1: Buatnya Mama Gilang, Bu Ayu, Bang Sahat Kadapi.
0: Oke.
1: Buatnya Mama Agus. Buatnya cuma-cuma tetap dijagain satu persatu yang manis tidak pada jagain sama Bang Putra. Okay lah, jumpa lagi sama Kak Maida.
0: Okay.
1: Sore acara MTA tersebut.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Bang Putra, merkus lagu The Passport, Buku Harianku. Oke, kita sapa penelpon berikutnya. Ada siapa ini ya? Assalamualaikum, selamat siang ekstra.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa?
2: Dengan Tony nih, di apa? Pengaruh.
0: Bang Tony, gimana kabar? Sehat, Bang?
2: Sehat.
0: Mantap jiwa. Ini mau rekes lagu apa ini?
2: Rinto Harahap.
0: Rinto Harahap?
2: Ya.
0: Tunggu, Rinto Harahap ini lagu apa ini?
2: Rasa Cinta.
0: Cinta kita
2: Pop Indonesia.
0: Pop It's Indonesia. Ini ayah ini udah termasuk ke nostalgia. Oh, yang lagunya gini, ayah dengarkanlah gitu bukan?
2: Bukan, Rasa Cinta. Mengapa kita harus berjumpa gitu?
0: Mengapa kita
2: harus aku tahu gitu.
0: Oke, ya tahu. Tapi ini udah
2: apa, Wan?
0: Kita udah masukin ke nostalgia itu masuknya.
2: Ya?
0: Udah masuk ke nostalgia. Kalau bisa yang pop hits, yang baru-baru gitu, barengan.
2: Iya.
0: Gimana? Yang kalau yang baru-baru apa?
2: Itu nggak bisa kalau gitu.
0: Nostalgia, jatuhnya itu udah siang hari gitu. Tadi, kalau nostalgia.
2: Jadinya wali aja lah.
0: Oke, yang berjudul.
2: Nah, apa?
0: Yang mana?
2: Wali apa aja itu?
0: Wali banyak, semuanya ada sih si wali. Mau yang mana nih? Banyak banget nih wali nih. Sebutin satu persatu. Ya ada Gajah di Balik Batu, Aku Sakit, Baik Baik Sayang, Cari Berkah, Cari Dodoh, Dik. Ego ke aku, Harga Diri, Kamu Bohong, Doaku Untukmu Sayang, Kekasih Halal, Langit Bumi, Nenek Kepahlawanku, Orang Bilang, Puaskah.
2: Wah, halal itu ya.
0: Halal, oke, salam-salamnya. Salam-salamnya.
2: Salamnya, kan jadi putra tadi.
0: Oke.
2: Sama-sama ini. Ada, senang lah, yang dengar SRN, dengan berada.
0: Oke, siap. Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita putar
3: Rekesan berawal dari rekesan dari Bang Putra ya, di paspor Bukharian.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Eh, setelah realize time, ini terakhir Aris bacaan requestan melalui WhatsApp. Assalamualaikum Bang, ini Willy, mau minta lagu Davi Sumbing, Rindu, makasih Bang. Davi Sumbing, mana nih, tunggu dia. Davi Sumbing, Di Tepian Rindu. Oke, baik Bang Willy ya. Langsung kita putar dan juga sekalian Haris pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Cuaca sudah mulai turun hujan, masih gerimis ya, gelap keadaan awannya. Tetap bersyukur, Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipuli nomor 3 Lai Putra Jasinggel. Selamat sore Sramania. Apa kabar ini kabar Sramania yang pastinya masih setia banget ya di 104.8 FM. Edisi 12 Oktober 2026 ya. Ini tentunya masih bareng Kameda BW dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti. Selamat sore punya kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Dan silakan ini buat yang mau bergabung untuk request lagu-lagu daerah, kita masih tungguin di nomor yang sama. Di 08 1164 8 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Sreven.

0: Okay, kita balik lagi. Tapi masih di program NND di Wonsana Daerah ya. Dan single bagus ternyata terus sayang ke Alex Romania semua. Ya baiklah, kita silakan buat yang mau bergabung ya di 08 1148 1048. Dan sudah ada yang bergabung, coba sapa dulu siapa di sana.
1: Halo NND, selamat sore.
2: NND Wonsana Daerah Pak Mai.
1: Oke, okay, ada Bang Putra di Sebul. Salam.
2: Assalamualaikum, Kak Mai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca di SBS Bang Putra di sore?
2: Wah, di tempat Bang Putra di CBS. Wah,
1: gerimis.
2: Ya.
1: Oke, okay. Terus kayaknya lagi ngapain?
2: Ini lagi duduk-duduk kurang sakit juga Bang Putra ini.
1: Oke lah, semoga lekas.
2: Agak demam juga ini kena hujan hari minggu kemarin.
1: Ya, lekas sembuh ya Bang Putra. Ini langsung aja mau minta lagu apa?
2: Oh, darinya apa? Kaita Bancin.
1: Kaita Bancin?
2: Iya, Kaita Bancin Leja Badan.
1: Leja Badan. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buatnya Kak Maeda, semoga selalu teman sekecil. Di sana hujan nih Kak Mai?
1: Gerimis.
2: Sama. Iya. Buatnya Pak Nasa Manik, Mama Yuan, Mama Gilang, Bu Ayu, Pak Ipin Kombi, ada tetangganya Pak Nasa Manik, Bang Julkipli, ada Bang Nantapu Mas Gonsel, Bang Rendi, Bang Boy, Kakek Huta Barat, buatnya Mama Agus, buatnya Pak Salam ataupun Pak Roy, ya Kak Clara, buatnya semua tetap di situ tetap bersatu yang manis tetap dijaga nama Bang Putra. Oke Kak Mai, kalau pulang hati-hati Kak Mai dah, karena ini hujan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, ada penelpon dari warga Sebelum Salam, Bang Putra. Ya, minta lagu dari Keisha Bancin, Leja Badan katanya. Oke lah, nanti kita putri itu lagu spesial buatnya Bang Putra. Dan coba sapa lagi, ada siapa di sana? Halo NND, selamat sore, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, ada Pak Nosa Manik ya.
1: Iya, Nosa Manik, di Gelombang, Figuron.
0: Kabarnya gimana Pak Nosa?
1: Alhamdulillah Kak, sehat-sehat aja. Cuaca di sini Kak mendung.
0: Mendung ya. Oke,
1: ya.
0: Mau aja. Bapak mau minta lagu apa?
1: Daerah Patah ini Kak ya, judulnya Patah Tumbuh.
0: Patah Tumbuh dari siapa kemarin?
1: Dari Beru Banuria.
0: Patah Tumbuh dari Beru Banuria. Ada kemarin sudah ada puterin lagu ini ya?
1: Sudah diputar kemarin Kak.
0: Baik, kalau begitu salamnya buat siapa nih Pak?
1: Salamnya buatnya Kak Maida, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur ya Kak. Terus buatnya adikku Putra di Sebelum Salam tadi, mudah-mudahan sehat sana adikku beserta mentuaku juga, mamahnya adikku Putra tadi. Terima kasih deh Bu, salamnya untuk tetangga, udah dengar dia ini Abang Zulkifli, dia ada di sini. Terus ada Risma di Sukandonat, ada Kak Cinta, Ena, ada Pak Kepot, Pak Salam, Abang Har, Rianto. Buat nyawak hari Tengkondi di Jaga Selatan, mudah-mudahan sehat. Pak Hawati di Perlilitan, ada Ayu, Gander Munana. Buat semua-semua, Kak E. Ucapannya, salam kompak lewat udara.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada warga Sultan Daulat. Lazy Ground, ya. Pak Nosa minta lagu darinya. Siapa tadi? Patah Tumbuh, ya. Nanti kita puterin deh. Dan silakan buat yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 081-1648-1048. Halo NND, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Dengan siapa ini?
1: Ya,
0: dengan siapa?
1: Dari Bang Tony.
0: Siapa?
1: Bang Tony di Gunung Meria.
0: Bang Tony?
1: Ya.
0: Di Gunung Meria, oke. Kabarnya gimana ini?
1: Ya?
0: Kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya. Oke, langsung aja deh, mau minta lagu apa ini?
1: Happy Asmara.
0: Happy Asmara yang mana?
1: Ambar Matar.
0: Hah?
1: Ambar Matar.
0: Ambiar Mapiar.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Pak Nukan Manik tadi, Pak Putra, dan semuanya pendengar Putra. Udah, itu aja. Assalamualaikum.
0: Oke deh, waalaikumsalam.

Okay, 3 penelpon di segmen perdana kita. Ya, nanti kita bakalan puterin lagu-lagu yang udah direquest ya sama teman-teman Extramania semua. Dan kita break dulu deh, kita puterin single bagus dari Nyendar Boy Gang, Lanang Tenan.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

hanya ku kasih kado sendal jepit. Sejak itulah aku dibilang pelit, diputuskannya cintaku, tak tahu deh zaman ni zaman sulit, sementara becakku

0: Banyak duit tuh bang?
1: Banyak. Tapi belum ada nampaknya. Pacaranku tidaklah lama, hanya satu minggu.

hanya ku kasih kado sendal jepit. Sejak itulah aku dibilang pelit, diputuskannya cintaku, tak tahu deh zaman ni zaman sulit, sementara becak

0: kekasihku yang kedua namanya si Siti.
1: Tidak Betty bang?
0: Tidak. Tidak. Kalau Betty sudah ada.
1: Oh iya.
0: Betty ada Abang Maulana.
1: Bukan Betty itu bang.
0: Ah jadi Betty yang sana tuh yo. Ini si Siti. Kalau si Siti ini bukan tanggung pula. Atoknya haji, neneknya haji, uaknya haji, makciknya haji, ayahnya haji, abangnya haji. Dapat calon penantu seorang penyanyi. Penyanyi ecek-ecek.

Yang ucapkan selamat sehidup semati. Jadi tuan, 7x7 49. Setuju tak setuju, yang penting penampilan. Kalau sudah kesanan tak menjadi, kemari tak menjadi, banyak-banyakkan sabar. Karena ada firman Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau sudah tak dapat, banyak-banyakkan sabar, panjang-panjangkan sabar.

Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Mada Daerah, dan jelas masih bareng Kak Maida dan juga di studio sudah pukul 17:37 melintas. Baik, silakan ini buat yang masih mau bergabung, kita tungguin di nomor yang sama di 0811

Oke, Sramania di studio Stavokol 17:58 menit melintas, dan ini sudah waktunya Maeda untuk pamit ya dari ruang dengar Sramania semua. Dan insya Allah besok Maeda masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama. Maeda pamit ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

মোটিভেশন ইসলামী। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini yang berjudul bersedekah kepada binatang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Ya, kasih sayangnya harus kita berikan. Itu sampai walaupun kepada hewan ataupun binatang. Islam sangat melarang umatnya menyiksa hewan atau memberi muatan yang berlebihan terhadap hewan tunggangan. Islam juga memerintahkan umatnya agar memberi makan dan minum yang cukup terhadap hewan peliharaan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang bunyinya, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati yang hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Dari hadis tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan, sekalipun terhadap hewan, bernilai kebaikan, termasuk memberi makan hewan. Juga terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, barang siapa yang memelihara kuda di jalan Allah, dengan penuh keimanan kepada Allah dan yakin akan janji kebaikannya, maka sesungguhnya makanan terhadap kudanya yang dikenyangkan, pemberian minum kepada kudanya hingga puas, bahkan kotoran dan kencing kudanya kelak akan ditimbang sebagai kebaikan pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hewan yang kita pelihara juga termasuk amanah yang diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menyia-nyiakannya dalam artian tidak memberinya makan ataupun minum yang cukup, maka hal itu cukup akan menjadi pemberat kita nanti di hari kiamat. Pendengar yang budiman, seorang Muslim dianjurkan menolong binatang, apalagi sesama mereka yang sangat menderita walaupun binatang tersebut adalah binatang yang najis, seperti anjing misalnya. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur, hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, kemudian diikatnya dengan kerudungnya, dan diambillah air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, ada beberapa hal yang dilarang ketika kita melakukan terhadap binatang. Di antaranya adalah dilarang mengganggu binatang dan memperlakukannya dengan buruk, apalagi sampai menyiksanya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menceritakan tentang seorang wanita yang disiksa di neraka hanya karena mengurung kucingnya hingga mati. Dia membiarkan kucingnya tidak makan dan tidak minum, tidak juga melepaskan kucingnya untuk mencari makanan sendiri. Selain itu pendengar, kita juga dilarang membunuh binatang tanpa alasan yang dibenarkan, kecuali membunuhnya dengan tujuan tertentu. Misal, untuk dimakan, karena dalam kondisi terdesak atau membahayakan, atau binatang yang memang diperintahkan di dalam syariat untuk kita bunuh. Hal ini dibenarkan di dalam hukum Islam. Demikianlah pendengar, indahnya Islam mengatur segala sesuatu. Islam sudah menjelaskan dan menganjurkan kita untuk menyayangi binatang
dan melarang untuk menyiksanya kecuali binatang yang membahayakan diri kita yang kita dibolehkan membunuhnya oleh syariat kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

sesudah matahari tergelincir, sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7.

Bayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: ketika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hilang arah dalam kesendirian.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'li min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haq wa zaqal batil inal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ekstamania para pencinta acara Mutiara Subuh di mana pun mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Selasa ya, 2 Jumadil Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan 13 Oktober 2026, bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Ekstraminnya acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Ekstramin yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk Cisinggil salat subuh kita jam 5 kurang 2 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 8 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keredhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstramnya langsung dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singgil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ekstramunia para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita bertemu di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak satu Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita lanjutkan ceramahnya, kajian kita ini pekan ketiga kita mengkaji kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ya, pesan Nabi kepada umat sekitar harta lanjutannya. Nah, pesan Nabi kepada umat ini sekitar harta. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini bagian yang ke-14 ini ya. Nah, ke pekan ketiga kita mengkaji. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Waqala idan bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarati minaz zabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hadz dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri diantara kamu, pemegang kekuasaan diantaramu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia maupun di akhirat. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. Rasulullah mama bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurhakaiku berarti dia tak mau, berarti tak mau ke surga. Hadis Imam Bukhari meriwayatkan. Eksaunia, jangan kemana-mana ya, kita akan sambung setelah berikut ini. Eksaunia, para penyintas acara mentara sebut di mana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat ini sekitar harta. Kita lanjutkan seraunia. Jadi dalam kehidupan ini dititipkan oleh Allah kepada kita harta. Jangan jadi hamba harta, tapi jadilah hamba Allah. Ya. Jangan bakhil, jangan pelit, dan jangan pula serakah. Udah kita sampaikan ya. Nah, seraunia, Quran mengingatkan kepada kita yang namanya harta itu juga keinginan manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Minan nisa, cinta kepada wanita-wanita. Wal banin, cinta kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantari minaz zabi wal fiddah. Wal khailil musawwamatil wal an'am wal hars. Kecintaan kepada harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Surat Ali Imran ayat 14. Walaupun dalam Quran hanya disebutkan wanita, anak-anak, apalagi harta yang banyak, emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Tapi sebenarnya apa? Manusia ini condong kepada harta dunia. Condong kepada dunia. Oleh karena itu, dalam hidup dan kehidupan, baringilah dengan amal soleh. Ya? Nah, bagaimana sikap seorang mukmin terhadap harta itu? Nah, diantaranya pertama ini ya, ketika dititipkan harta oleh Allah yang kepada Anda. Pertama, pandang harta itu sebagai titipan amanah. Ya. harta digunakan pada jalan yang halal, ya, dan sesuai dengan aturan Allah, serta tidak menjadikan dunia sebagai pusat tujuan hidupnya, ya. Hidupan itu tujuan kita apa? Tujuan hidup mukmin itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, ya, kecuali kamu untuk beribadah kepada aku. Jadi salah betul kalau tujuan hidupnya hanya duit, harta, pangkat, jabatan, ya, atau harta untuk hidup atau hidup untuk harta. Ya, pangkat untuk hidup atau pangkat untuk apa? Hidup untuk pangkat dan sebagainya. Nah, ingat tujuan hidup kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Jadi memandang harta sebagai titipan amanah. Yang kedua, ya selain kekayaan harta juga isi dengan kekayaan hati. Laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah orang yang kaya itu kaya harta, kata Rasulullah. Tapi kaya hatinya, kaya jiwanya. Kalau bisa makin kaya makin dermawan. Makin kaya makin suka memberi. Makin kaya makin suka berbagi. Nah, ini. Nah, jangan letakkan harta dunia itu di hati, tapi letakkan harta dunia di tangan. Dapat, letakkan lagi. Nah, enggak dapat, jadi ketika dapat dia enggak sombong. Ketika tidak dapat tidak kecewa sekali. Jadi selain kekayaan harta juga lihat kekayaan dunia, ya. Selain kekayaan harta juga kekayaan hati, ya. Nah, ini perhatikan, ya. Nah, yang ketiga, sikap hidup mukmin terhadap harta itu apa? Melihat kepada yang lebih rendah dalam hal dunia. Kita dititipkan harta. Nah, kalau ketemu sesama orang kaya, enggak jauh ceritanya masalah harta. Berapa hektar sawitmu? Nah, itu kan berapa rumahmu, berapa asetmu. Nah, coba kita duduk-duduk dengan orang-orang miskin, lihat, ya, tanya berapa kali makan sehari? Cuma sekali. Kita 3 kali, kan jadi bersyukur. Jadi melihat kepada lebih rendah dalam hal dunia. Dengan demikian kita menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur, tidak meremehkan, ya, nikmat Allah itu. Kita akan menjadi pribadi yang bersyukur. Tapi kalau kawan-kawannya kaya semua, kemudian enggak jauh cerita dunia dan dia akan merasa terus-terus, ya, tersaingi, akhirnya apa? Nah, tidak ada rasa syukurnya kepada Allah. Jadi lihat kepada yang lebih rendah dalam hal dunia. Ini juga ketika kita mensikapi harta itu, ya. Nah, jadi banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Berikutnya apa lagi? Nah, dalam mencari harta itu, cari harta yang halal. Cara mencarinya yang halal. Prosesnya juga halal. Kemana arah digunakan juga halal. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makan di muka bumi ini yang halal lagi baik. Nah, yang halal lagi baik pun kata Quran, wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang-orang berlebihan. Surat Al-A'raf 31. Nah, kalau surat Al-Baqarah 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makan di muka bumi ini yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi bagaimana tempuh jalan yang halal, ya, mencari dan mengelola harta dengan memperhatikan, ya, batasan halal dan haram. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Antara halal dan haram itulah subhat. Siapa mampu menjaga dirinya dari subhat, terjaga agamanya, ya, terjaga kehormatannya. Nabi saja berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon petunjuk, tambah takwa, terjaga kehormatan diri, dan mohon kekayaan kepadamu. Jadi Nabi silakan kita minta kaya, tapi kekayaan yang mendatangkan berkah. Jadi tempuh cara yang halal. Apalagi, kemudian apalagi sikap kita kepada harta, tunaikan, ya, menunaikan tanggung jawab harta. Nah, bagaimana tanggung jawab harta tadi? Pas waktunya berzakat, tunaikan zakat. Ada orang miskin perlu dibantu, fakir miskin itu dibantu dengan harta. Ada orang butuh bantuan beasiswa, keluarkan, tunaikan itu. Orang butuh modal, bantu dengan modal. Orang butuh pinjaman, pinjamkan. Kalau ternyata enggak bisa dia bayar, lunaskan, ikhlaskan. Nah, ini menandakan apa? Kita punya tanggung jawab dengan harta itu. Nah, jadi keluarkan hak-hak harta itu. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Jadi apa yang kita bawa menuju akhirat? Yang punya harta, jadikan harta itu membawanya ke sorga. Bukan menghantarkannya menjadi penghuni neraka. Nah, istilahnya jadi kadang sholat enggak, puasa enggak, tapi kaya raya, ya, yang haram dikerjakan. Tapi hidupnya bahagia. Di mata kita sebenarnya sengsara batinnya. Nah, itu namanya istidrat. Disediakan ya. Disegerakan di dunia. Tapi dari kiamat dia enggak dapat lagi. Jadi tunaikan tanggung jawab harta tadi. Mengeluarkan hak-hak zakat. Harta berupa zakat, infak, sedekah. Ya, menolong orang harta itu. Apalagi termasuk banyak sikap kita kepada terhadap harta itu. Menghindari sikap berlebihan. Pemborosan, mubazir. Kadang setelahnya saking kayanya, di garasi mobilnya, di garasi rumahnya, mobilnya bermewah-mewah, harganya miliaran. Untuk apa? Makin banyak harta, makin susah jaganya. Nah, alangkah indahnya disedekahkan, dijual, dibagi-bagikan. Yang dipakai kan satu, mobilmu berapa? Mobil saya itu lihat, yang dari sana itu harganya sekian miliar. Untuk apa? Sementara yang dipakainya dipakai untuk berjalan cuma satu. Nah, hartanya saking banyak kalau dia pergi kemana-mana ada helikopternya, ada jetnya. Dia ke kapal laut, dia pergi ke laut ada kapal pesiarnya. Di darat ada semua lengkap. Nah, jadi sawannya jadi bagaimana ini? Ya, berbagi. Nah, bagaimana? Hindari sikap berlebihan, jauhi sifat boros, itu mubazir, kawan setan. Sesungguhnya mubazir itu teman setan. Nah, oleh karena itu hindari sikap berlebihan. Apalagi, ingat, ketika makin banyak harta, makin banyak pula tanggung jawabnya apa? Hisabnya. Summa latus alunna yauma izin anin na'im. Semua nikmat akan dipertanggungjawabkan. Yang punya ilmu tanggung jawabnya sudah enggak disampaikan. Yang punya umur, kemana digunakan umur itu? Yang diberikan masa muda, kemana digunakan masa muda itu? Yang punya jasad, kemana jasad digunakan? Yang punya harta, dua pertanyaan. Dari mana kamu dapat harta itu? Kemana digunakan? Kalau itu bisa jawab, maka di yaumil hisab, ya, dia akan selesai, ditimbanglah mizan, timbangan amalnya. Nah, mana lebih banyak nikmat Allah, atau ya apa namanya dengan kebaikan atau kejahatan. Nah, ternyata dengan nikmat itu malah dia berbuat jahat, siap-siap timbangan amalnya jelek. Nah, tapi dengan harta itu makin dia berbagi, makin sedekah, makin berbuat baik. Fa may ya'mal misqala dzaratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzaratin syarran yarah. Nah, selawannya ini tibar ya. Jadi dengan nikmat yang Allah berikan akan ditanya di pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sadari itu. Menyadari bahwa adanya hisab pertanggungjawaban. Mengetahui bahwa setiap harta kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dari mana harta itu? Kemana digunakan? Nah, kemudian bagaimana sikap kita kepada harta? Ya, di titik Allah. Bersyukur kepada Allah dan bersabar. Ya. Nah, jika diberi kelapangan harta, ia bersyukur yang bernilai kebaikan bagi dirinya. Jika diuji dengan kekurangan harta, dia bersabar. Itu juga bernilai kebaikan baginya. Sungguh ajaib orang mukmin itu. Nah, oleh karena itu dalam hidup dan kehidupan, pandang harta sebagai titipan amanah Allah. Pandang harta itu ya memiliki kekayaan hati, selain kaya harta juga kaya hati. Kemudian bagaimana sikap mukmin terhadap harta itu? Melihat kepada yang lebih rendah dalam dunia. Nah, dalam akhirat lihat orang si Polan itu ya, dia kaya kok makin takwa ya. Nah, makin rajin ibadahnya. Sementara si Pulanah itu makin kaya kok makin sombong ya. Nah, jadi pelajaran itu. Nah, jadi oleh karena itu kaya harta juga kaya hati ya. Nah, juga bisa kaya ilmu. Nah, duduk di majelis ilmu, melihat lebih rendah dalam hal dunia. Apalagi menempuh cara jalan yang halal dalam mencari harta itu. Kadang kan enggak tahu dia, pokoknya halal-halal sama. Menandakan dia tidak takwa. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kadang hasil menipu, hasil memeras, hasil ngambil hak orang lain, dianggapnya itu halal. Ya habis hasil mencuri, hasil mencopet, hasil membegal, dianggapnya itu halal. Tidak, itu haram. Yang haram jelas, yang halal juga jelas. Nah, diantara halal haram itulah dia subhan. Mampu gak kita menjaga diri kita subhan itu? Nah, jadi mencempuhlah cari harta dengan cara halal. Apalagi ingat, semua kita yang dititipkan harta ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Apalagi dalam hidup jangan berlebihan, jangan pemborosan, jangan mubazir. Nah, kemudian ingat ya, dianjurkan kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Termasuk juga jangan menahan harta dan jangan tamak dan rakus. Diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar berkata, ia menemui Nabi dan berkata, "Ya Nabi Allah, aku tidak memiliki sesuatu pun kecuali yang diberikan oleh Zubair kepadaku." Zubair itu suaminya ya. "Bolehkah aku mengeluarkan sedikit dari harta yang diberikan itu?" Kata Nabi kepada Asma binti Abu Bakar, "Ardhi mastata'ti wa la tu'i fayu'ilahu 'alaiki." Bersedekahlah selama kamu mampu, janganlah menahan-nahan harta sehingga Allah akan menyempitkan